0: baru awal ya, rasanya udah berat, udah banget, berat ya. Banget.
1: Gak apa-apa, kamu harus kasih reward dirimu dengan makan makanan favorit.
0: Iya, salah satu favoritnya bisa Jepang, Rockstar. Karena ngomongin makanan Jepang, masakan Jepang itu gak akan ada habisnya.
1: Yes.
0: Mulai dari apa nih?
1: Sushi
0: ada.
1: Terus ada teppanyaki.
0: Pokoknya banyak yang bisa lo cobain.
1: Banyak
0: dan
1: banget.
0: Pasti enak, Rockstar. Terlebih lagi, lo gak usah jauh-jauh untuk terbang ke Jepang.
1: Oh iya.
0: Di Bali lo bisa nikmatin rasa otentiknya.
1: Dimana di tuh?
0: Four Hands Chef Collaboration di 10 dan 11 Juli 2026. Pastinya di the one and only Hamabe Japanese Restaurant, The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Ada apa aja tuh di sana
0: nanti? Nah, jadi sesuai namanya, Rockstar. Kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusifnya antara Soul Chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, Chef Felix Iriandi dengan Head Chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Nilo Tia Dewi. Nah, kolaborasi keduanya berfokus pada keotentikan resep, kreasi, teknik, dan kreativitasnya.
1: Dan pastinya juga, Rockstar, di Four Hands Chef Collaboration ini kita bisa mencoba langsung menu eksklusif dari kedua chef, mulai dari Hamachi Carpaccio, terus ada Japanese Scallops, terus ada Spicy Tempuramaki, terus ada Flathead Lobster, ada Sumatra Snapper
0: Tiradito,
1: terus ada Black Cod Miso,
0: ada juga Pork Chop Kubayayaki, dan masih banyak lagi, Rockstar. Gak hanya itu aja, karena gue udah bilang banyak banget.
1: Yes.
0: Dan konsep ini juga bisa kita nikmatin interaktif, Rockstar. Menikmati interaktif dan experience-nya yaitu special teppanyaki menu.
1: Wah, seru banget ya. Langsung dimasak di depan lo aja ya.
0: Pastinya, dan buruan deh reservasi sekarang juga, Rockstar. Dan cek info lengkapnya dengan follow pastinya di @hamabe.bali, juga @westinbali di Instagram. Sekali lagi di @hamabe.bali, juga @westinbali.
1: Yes, dan pastinya, Rockstar, satu ini enggak.
2: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
0: Well, Rockstar,
1: yes.
0: Saatnya ya,

0: berat matanya, Pak.
1: Jujur ini enggak usah ditanya sih karena kebetulan aku begadang banget ya orangnya.
0: Aduh.
1: Jadi pagi-pagi ini udah kerasa untuk ngantuk.
0: Ngantuk kan, apalagi jam-jam segini tuh jam rawan ya Rockstar ya. Tapi ini siapa nih dari kamu yang kayak Weda nih, sering begadang tapi nganggapnya tuh udah jadi sebuah kebiasaan normal. Ternyata nih Rockstar ada data yang cukup mengejutkan dari Riskesdas Kemenkes itu nemuin 58,3% remaja dan dewasa Indonesia tuh ngalamin gangguan pola tidur.
1: Dan rata-rata cuma tidur 5,7 jam Rockstar untuk per hari. Padahal kan sebenarnya untuk normalnya itu ya kita tidur correct me if I'm wrong Rockstar itu di 8 jam.
0: Bener.
1: Betul ya.
0: Minimal banget sih di 6 masih boleh lah ya.
1: 6 masih bisa ya. Nah, cuman kalau ngomongin tentang pergadang-gadangan ini Rockstar, jujur gue sebagai seorang Gen Z yang so sibuk ya, gitu ya. Jadi yang suka mencari kesibukan, jujur saya beberapa kali sering melakukan ini belakangan ini. Cuman hal ini pastinya terjadi karena emang ada tugas, ada kerjaan yang mengharuskan kita untuk lembur gitu Rockstar.
0: Tapi ini berarti tergantung sama kebutuhan juga ya, yes, kenapa dibutuhkan untuk begadang karena ada yang harus diselesaikan.
1: Harus ada kerjaan. Cuman kalau Yuyu sendiri suka begadang?
0: Kalau Yuyu kebetulan sejak siaran ini tuh udah jarang banget
1: namanya ya
0: begadang, kecuali weekend ya. Itu weekend juga udah dipaksain banget, mentok-mentok tuh jam 11-12 tuh udah kayak
1: udah ngantuk ya. Yes. Padahal sebelumnya kamu bisa tidur jam 2.
0: Bisa jam 2, jam 3.
1: Oh, masih bisa.
0: Sekarang badannya kayak otomatis tuh bangun di jam 6.
1: Sih, jadi udah kebiasaan untuk tidur awal dan juga bangun lebih awal.
0: Yes.
1: Nah, kira-kira kalau versi Rockstar sendiri gimana? Share-share lah sama kita Rockstar, kamu itu setuju atau enggak kalau ada fakta begitu Rockstar, fakta atau dusta?
0: Yes.
1: Kalau begadang itu udah jadi kebiasaan kita sebagai manusia.
0: Cari-cari
1: sama kita Rockstar di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.balik.

0: mama.
1: It's a record of them. You're listening to the Rockin' of Bali, where everyone can be rockstar.
2: Yes, rockstar. Balik lagi bareng kita berdua yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi nanti.
1: Kalau kita ngomongin tentang ide liburan, suaranya itu gak akan ada habisnya. Apalagi terlebih kemarin kita udah ngobrolin tentang kamu itu tim yang suka liburannya ke mall atau ke alam, rockstar. Kalau you sendiri kemarin sukanya ke alam malam ya? Kalau aku sebenarnya pengennya ke luar negeri, rockstar. Salah satu bucket listku adalah bisa terbang ke Jepang. Alasannya karena mudah, simple, makanannya enak. Terus juga teknologi di sana bagus, canggih, bersih, dan banyak tempat wisata yang bisa kita explore gitu. Cuman rasanya kalau dipikir-pikir itu terlalu jauh ya.
2: Bukannya terlalu jauh, Pak.
1: Tapi
2: kantongnya juga
1: belum ya. Selain jauh tempat, jauh jarak, kantongnya juga masih jauh rockstar untuk mencapai nominal sesuai yang kita butuhkan.
2: Apalagi kalau ngomongin soal Jepang nih, rockstar, yang paling menarik perhatian orang ketika kita ke Jepang adalah kulinerannya.
1: Kulinerannya ya pasti ya. Yes.
2: Karena mereka tuh punya menu-menu yang hampir semuanya kita bisa makan. Sashimi.
1: Yes.
2: Terus kayak teppanyakinya. Pokoknya banyak banget hal-hal yang bisa kita coba di sana.
1: Pasti banyak ya. Cuman untuk lo rockstar yang kau menang mending sama kayak kita, rockstar, simpanlah tabunganmu, rockstar, dan marilah kita ke The Western Resort Nusodol Bali.
2: Yes.
1: Pastinya di The One and Only Hamabe Japanese Restaurant, karena ada Four Hands Chef Collaboration. Ini di tanggal 10 dan juga 11 Juli 2026.
2: Yes, jadi kali ini The Western Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusif antara Soul Chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Western Resort Nusa Dua Bali, Chef Felix Iryandi, dengan Head Chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tia Dewi. Jadi kolaborasi keduanya itu berfokus sama keontetikan resep, kreasi, teknik, dan juga kreativitas nih.
1: Yes, rockstar. Dan pastinya di Four Hands Chef Collaboration ini kita juga bisa mencoba langsung, rockstar, menu eksklusif dari kedua chef. Mulai dari Hamachi Carpaccio, Japanese Scallops, ada juga Spicy Tempura Maki, Flathead Lobster, Sumatra Snapper Tiradito, ada juga Black Cod Miso, Pork Chop Kubayayaki, dan juga masih banyak lagi, rockstar. Karena saking banyaknya sampai saking panjangnya gitu jadinya. Gak hanya itu juga, rockstar.
2: Yes.
1: Dengan konsep ini juga kita bisa menikmati interactive dining experience.
2: Wow.
1: Yaitu special teppanyaki menu, rockstar.
2: Oh, jadi rockstar, buru deh langsung reservasi sekarang dengan cek info lengkapnya dengan follow at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagram. Sekali lagi, at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagram.
1: Yes, rockstar. Dan pastinya kita juga masih ngobrolin tentang fakta atau dusta kalau begadang udah jadi kebiasaan yang normal.
2: Aduh.
1: Dan ternyata jeng-jeng. Ini adalah fakta, rockstar. Jadi begadang udah jadi kebiasaan yang sangat umum sebenarnya. Tapi bukan berarti itu normal atau aman secara biologis, rockstar ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh University of Chicago.
2: Yep.
1: Chicago nemuin orang yang tidur cuma 4 jam sehari selama 6 hari berturut-turut langsung ngalamin peningkatan tekanan darah, kortisolnya naik, dan antibody turun, tubuh turun, rockstar. Ini terjadi dalam hitungan hari, bukan minggu ya.
2: Betul. Dan pastinya, rockstar, dari sisi organ tubuh nih yang diserang, yang pertama itu adalah otak. Jadi kurang tidur tuh bisa bikin korteks prefrontal itu tuh jadi melemah. Bagian yang biasa ngatur keputusan dan fokus, efeknya mirip seperti jadi kayak lu mabuk alkohol gitu, rockstar. Bahkan nih penelitian MRI nemuin kurang tidur kronis bisa menyusutkan volume hipokampus, yaitu adalah pusat memori otak. Makanya orang kalau kurang tidur itu bawaannya emosi, terus bawaannya suka lupa, jadinya kayak linglung gitu. Dan yang kedua, rockstar, sisi organ tubuh yang kena adalah jantung. Karena kalau kurang tidur tuh ningkatin tekanan darah dan peradangan sistemik, yang secara langsung bisa ningkatin risiko penyakit jantung dan juga stroke. Dan ketiga nih, yaitu adalah sistem imun. Jadi saat tidur, tubuh tuh kan memproduksi yang namanya sitokin sel, yaitu adalah sel pertahanan. Dan kalau tidur itu terpotong, udah deh, sistem imunnya langsung melemah.
1: Pasti ya, sebenarnya selain ada penjelasan dari sisi biologisnya, rockstar, kalau lo begadang terus harus bangun pagi ataupun bangun lebih awal, itu pasti akan kerasa lemes tubuhnya. Karena emang kan kita kurang istirahat ya. Karena istirahat, kita gak benar-benar istirahat sesuai jam yang seharusnya. Dan sebenarnya yang paling banyak nggak disadari banyak orang, Rockstar, kurang tidur juga ganggu hormon lapar. Jadi ini pas banget. Biasanya kalau kita begadang, anggap kita begadang nonton film, nonton drakor gitu. Biasanya di jam 1 atau jam 2 malam lo akan langsung lapar. Yakin lah, Star. Karena kalau begadang itu otomatis kita kan tubuh kita masih dalam kondisi aktif ya. Jadi kita masih membutuhkan makanan seperti itu. Jadi emang berpengaruh juga. Mungkin Dokter Ardi bisa menjelaskan lebih lanjut, Dokter, tentang masalah tidur-tiduran ini. Dan pastinya Rockstar, kamu masih bisa sharing-sharing sama kita tentang mungkin kebiasaan tidur kamu. Apakah kamu tidurnya mungkin harus tengkurap, ada samping, atau mungkin ada kayang ya. Atau mungkin apapun itu, Rockstar, tentang kebiasaan tidur kamu, termasuk juga kamu setuju atau enggak kalau begadang itu udah jadi kebiasaan yang normal sekarang. Sharing-sharing sama kita
2: via WhatsApp di 0811-380-7878. Bisa juga dari sosial media kita,
1: pastinya di @rockylife.bali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: gadget.
1: Tapi kamu pernah kayak gitu gak? Maksudnya kan rencana mungkin scrolling dari jam 11 nih baru buka HP kan, 11 malam. Terus ternyata kebablasan sampai akhirnya jam 1, jam 2.
0: Pernah. Terus
1: itu gimana tuh?
0: Itu tuh ngerasanya kayak ih nanggung. Karena kan makin kita scrolling tuh kayak makin seru ya.
1: Yes.
0: Apalagi ketemu drama Cina kan.
1: Yes, jujur. Jujur gue juga relate Rockstar. Jadi kan sempet di TikTok itu kan banyak lewat FYP tentang drama Cina kan.
0: Iya.
1: Kayak CEO yang menyamar itu, dan kawan-kawannya itu lah Rockstar.
0: Penasaran terus yes. Gitu.
1: Gue mulai dari episode 1 dan total episodenya ada 100.
0: Itu.
1: Ternyata itu menghabiskan hampir 2-3 jam. Iya, dan gue nonton sampai habis.
0: Iya.
1: Ngerti lagi deh Rockstar.
0: Dan ternyata itu Rockstar jarang dibahas sih. Ternyata layar HP sebelum tidur bukan cuma ganggu waktu tidur kamu nih Rockstar, tapi secara biologis juga menekan produksi melatonin dari kelenjar pineal. Yaitu melatonin ini tuh bukan hanya sekedar hormon ngantuk ya, dia juga antioksidan buat bantu pemulihan sel dan stabilitas mitokondria. Jadi misal kalau kamu sering begadang sambil scrolling medsos nih, itu damage-nya bukan hanya sekali, tapi double damage. Jadi waktu tidur berkurang sekaligus apa? Kualitas tidurnya juga turun.
1: Gitu ya efeknya. Ternyata separah itu Rockstar dan ngaruh banget juga.
0: Yes.
1: Gimana kita menggunakan sosmed, menggunakan HP juga. Makanya sebenarnya ada yang nyaranin kita mungkin sejam dua jam sebelum tidur.
0: Yeah.
1: Itu udah jangan pegang HP lagi, jangan tatap layar. Karena akan mempengaruhi kualitas tidur. Dan gue sempat coba itu Rockstar. Jadi gue benar-benar matiin notif, matiin internet juga.
0: Yeah.
1: Jadi benar-benar silent pada saat itu karena emang kondisinya lagi capek kan. Dan matiin dan tidur lebih awal. Dan ya
0: bangunnya,
1: besok paginya benar-benar fresh, segar dan ngerasa wah ngefek ya ternyata cuma
0: sehari.
1: Ternyata sehari doang. Besok pasti tetap ngulang lagi.
0: Berarti itu karena memang lagi capek aja yes. Ya Bun ya.
1: Boleh sharing lah sama kita Rockstar tentang kamu setuju gak sih kalau ternyata begadang itu udah termasuk jadi kebiasaan normal?
0: Iya, kamu bisa sharing via WhatsApp di 0811-380-7878. Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.ly.
1: Yes, buruan ke Instagram kita dan jangan lupa follow ya.

0: lifestyle and entertainment media.
1: Yes, pasti Rockstar masih bareng kita di Gama Air. Dan senang banget ya, ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita tahu nih tentang ternyata kalau kita begadang itu akan memperburuk kondisi tubuh.
0: Betul.
1: Sebenarnya tanpa kita bahas pun gue yakin Rockstar udah tahu kalau begadang itu bukan sebuah hal yang baik dilakukan gitu ya. Tapi kembali lagi Rockstar, kalau semisal emang ada hal urgent yang harus lo kerjakan, yang lo lakuin, silakan. Tapi saran gue sendiri sih Rockstar untuk menguranginya.
0: Betul.
1: Atau bahkan tidak sama sekali, karena kan berpengaruh juga ke kualitas tidur, gimana kita juga di pagi harinya gitu kan.
0: Benar, intinya pola tidur tiap orang kan emang beda-beda ya, tapi tubuh tetap punya standar biologisnya. Jadi buat Rockstar, jangan terlalu sering diabaikan tubuhnya. Iya. Biar tetap fit, tetap sehat, dan tetap produktif.
1: Betul, Rockstar. Dan pastinya kamu masih bisa requestan dan gabung sama kita. Boleh lapor-lapor. Siap, lapor pak. Bukan ya.
0: Bukan dong.
1: Lapor-lapor, misalnya report-report apapun yang mungkin terjadi di sekitar kamu, Rockstar.
0: Yep.
1: Atau kamu mau dibacain hal-hal yang seru tentang hari-hari ini, atau mungkin hari-hari kemarin. Boleh banget. Pastinya bisa ke Instagram kita di @rocky.

0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
4: Where's all my soul sisters?

0: spotlight.
1: Yes.
0: Semua orang.
1: Salah pasti... satunya Yuyu.
0: Iya dong.
1: Kamu kalau kamu cita-citanya menjadi spotlight di mana?
0: Di mana-mana? Di lampu merah.
1: Lampu merah. Jadi profesinya sebagai apa?
0: Sebagai

0: jadi, dong, Pak. Jadi bukan gitu, bukan. Jadi kalau lu tau nggak di TikTok ada Kak Vino namanya. Kak Vino nih yang Mihu-Mihu itu timnya Mihu-Mihu. Nah, kalau lu nggak tahu ntar boleh cari Vino gitu. Okay. Vino presiden Blok M. Kalau dia jadi Blok presiden Blok M. Kalau gue pengennya jadi presiden Sentral Parkir Kuta. Jadi setiap gue datang orang-orang hormat. Random banget pemikiran ya.
1: Ini sih bukan jadi spotlight sih. Tapi ini lebih ke gila hormat.
0: Oh, gila hormat. Hormatin aku dong.
1: Hormat siap, siap. Pak.
0: Dan kalau ngomongin tentang hal-hal lucu, hal-hal random, pernah nggak sih Rockstar lo terpikirkan waktu lo mungkin masih SD, masih TK, hal-hal lucu yang gak masuk akal yang lo pikirin gitu. Lo pernah gak?
1: Pernah. Tapi itu tuh gak hanya cuman waktu kecil ya, tapi sampai sekarang tuh masih kebawa ya. Aku tuh kadang ada di momen yang receh banget gitu loh. Padahal ini tuh haus banget nih, Pak.
0: Ya jujur, izin minum. Siap, ketua izin minum.
1: Jadi Rockstar, aku tuh tipikal orang yang receh banget ya. Kadang tuh hal-hal yang menurut orang tuh gak lucu, menurutku tuh kayak lucu banget. Contohnya gini, ini tuh udah pembahasan berapa minggu yang lalu, tapi kayak hari ini tuh tiba-tiba pingin aja kepikiran itu dan pingin aja kayak ketawa sendiri.
0: Contohnya,
1: gara-gara Aca tadi bilang percuma pas kibraka tapi pingsan.
0: Oh gitu. Oh itu nyindir aku, Rockstar. Nah mungkin aku cerita dikit, Rockstar,
1: deh,
0: ya.
1: Cerita dikit deh.
0: Sebenarnya ini udah kita sempet bahas deh di teh-tehan itu kemarin topiknya. Cuman gini, jadi Rockstar, kebetulan aku dari SD sampai SMA selalu menjadi pemimpin upacara.
1: Asik.
0: Yes. Karena suara aku yang lantang ini, Rockstar.
1: Oh, lantangnya
0: badan
1: gimana?
0: Badan yang tegap. Dan siap untuk memberikan aba-aba. Jadi adalah saat itu, Rockstar, peringatan sebuah hari besar, aku lupa. Terus aku jadi pemimpin upacara, and then karena lupa sarapan, akhirnya aku pingsan, Rockstar. Bayangkan, aku ada di tengah-tengah pusat perhatian, tengah-tengah lapangan, berdiri sendiri dengan tegak, and then pingsan, Rockstar. Jadi itu hal-hal yang gini ya, benar-benar memalukan sekali ya. Cuman balik lagi, Rockstar, ke hal-hal random yang pernah terpikirkan. Kalau gue dulu pernah gini.
1: Apa tuh?
0: Pernah cerita ke orang-orang kalau gue punya villa 1000.
1: Demi
0: hal yang memalukan.
1: Demi.
0: Yes.
1: Okay.
0: Jadi gini, jadi waktu itu ceritanya gini. Kan adalah teman-temanku yang punya villa kan. Jadi kita pulang sekolah biasanya kita udah pulang dulu ke rumah, and then ganti baju, and then kita lanjut kita berenang.
1: Yeah.
0: Gitu lah temanku. And then kayak kita tuh semua kayak cerita, villaku lo ada gini, ada di atas gunung, ada gini. Cerita anak SD lo, malu-maluin lo. Terus aku bilang gini, oh kamu di atas gunung? Hah, aku mah villaku gak satu, gak dua, aku 1000. Hah, seriusan gitu. Sampai lah yang gong ya, temanku tanya ke mamanya, Mak, Weda itu beneran punya villa 1000?
1: itu
0: aneh banget, Rockstar memalukan sih.
1: Emang parah sih ya kalau kita kecil-kecil tuh punya pikiran yang random.
0: Aneh-aneh sih memang. Kira-kira kalau kamu sendiri ada gak sih, Rockstar, hal-hal lucu,
1: sharing-sharing
0: sama kita ya?

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kelly, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, sudah jam segini, jangan lupa sarapan, karena kalau misalnya harimu produktif, kamu butuh diisi sama tenaga, perlu diisi sama
1: makanan,
0: yang namanya energi,
1: yang
0: makanan
1: enak,
0: yang enak.
1: Yes, yes.
0: Pastinya ya, selain enak, iya memang enak.
1: Stop deh, aku suka jamet-jamet gini deh. Jadi selain makanan, apa sih rockstar kira-kira yang menjadi amunisi lo sendiri?
0: Kalau aku tuh susu. Aku tuh lagi suka minum susu, Weda.
1: Kenapa gitu?
0: Karena, tapi susunya bukan susu yang kayak full cream gitu, enggak. Jadi
1: tapi
0: kayak
1: yang susu alami ya?
0: Iya.
1: Ah, berarti
0: enggak
1: yang
0: sih, aku lebih
1: fresh
0: ke
1: from
0: oat,
1: the oven.
0: Oat milk gitu.
1: Oat milk. Ah, oh, iya sih, aku juga suka oat milk.
0: Iya.
1: Kebetulan karena rasanya beda aja gitu. Karena aku kebetulan orangnya NPD ya, suka yang unik-unik. Jadi ketika ada sebuah lagu yang aku rasa cuman aku yang tahu, terus orang lain tahu, itu lagu ku nggak boleh yang lebih putar. Itu aneh nggak sih? Lu pernah gitu nggak sih?
0: Itu aneh banget sih.
1: Oh, itu aneh.
0: Tapi aku juga pernah kayak gitu. Kayak maksudnya nggak hanya cuman lagu itu, kan misalnya ada muter lagu, pasti kita jawabnya itu kan punya aku, itu laguku.
1: Ya itu sebenarnya lebih ke mental claim rockstar ya. Jadi mentalnya emang suka itu punya gue, aku yeah aja. Mungkin hal yang lucu kan tadi kita udah ngomong hal random ya. Kalau ini yang lebih lucu lagi, Rockstar. Lu tahu One Direction ya?
0: Tahu
1: One Direction.
0: Dong, tahu dong.
1: Yes, yes. Nah, jadi waktu SD, waktu TK, aku tuh kan udah denger One Direction kan. Aku kira di dunia ini cuman aku yang tahu One Direction.
0: Demi.
1: And then aku
0: setelah 1000 villa itu, yes, kamu melakukan ini lagi, yes, Weda.
1: And then aku gini kan, and then aku keluar sama pacarku, dan kebetulan kita suka lagu Wandi. Terus kita putar gini. Eh, kok kamu tahu lagunya? Emang kamu tahu One Direction? Tahu lah, kenapa enggak? Oh, aku kira di dunia ini cuma aku yang tahu Wandi.
0: Wandi. Wandi itu anak Pak Alex bukan sih?
1: Bukan.
0: Wandi yang
1: Onede, Onede ya, bukan Wandi.

0: Dalam tubuhku ya.
1: Makan bakcang sebakul.
0: Bukan hanya itu. Aku tuh kecil-kecil udah bisa jualan.
1: Jualan apa?
0: Tahu nggak? Dulu tuh kan kamu pernah nggak mijakin badan orang tua? Dulu.
1: Yes.
0: Jadi aku tuh ngelihat kayak, kayak setiap aku mijakin mamaku atau papaku, aku dikasih uang.
1: Badang duit nih.
0: Ini badang duit. Lu tahu apa yang gue buat?
1: Terus?
0: Aku keliling ke tetanggaku.
1: Jasa
0: aku
1: pijat. Ketukin,
0: aku tanya. Misalnya kayak di sana tuh manggilnya tante itu kan AI ya, AI II gitu kan. AI AI mau dipijat nggak? Aku pijakin, terus katanya mau, tapi 5.000. Aku bilang, iya aku dikasih 5.000, terus aku pijakin. Jadi tuh sampai 4-5 pintu aku ngelakuin itu.
1: Dikali rockstar jadi 20.000, banyak
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Oh, kalau di Bali gak mau buka usaha pijakin orang?
0: Enggak, mijakin kepala aja boleh gak?
1: Oh gitu, jangan lah ya.

0: saya.
1: Soalnya gitu ya fenomena-fenomena cinta-cintaan sekarang, Rockstar. Ada love language lah, love bombing, dan masih banyak istilah-istilah lainnya. Dan pastinya istilah-istilah lainnya akan kita obrolin besok-besok lagi, Rockstar. Dan pastinya thank you untuk Rockstar yang udah joinan sama kita, gabung topik. Dan sorry juga belum bisa kita bacain satu persatu komenan kamu, tapi pastinya udah kita puterin ya semua rekasan lagu kamu.
0: Yes.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: nyampein lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang

0: ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Love Style and Entertainment Media The Rockin' Like Bali. Jara suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hello. Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: yang ngajuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Semua Dead FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Walkin Live Bali. Gimana rasanya rockstar kalau lo dimakan gitu kan ya? Dimakan, kalau lo makan pakai dua tangan tuh rasanya emang nikmat, ya kan? Tapi gimana kalau disiapinnya sama empat tangan? Nih, Four Hands Chef's Collaboration di 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini adalah kolaborasi eksklusif dari dua orang paling kece dalam masakan Jepang. Yang pertama ada sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ada Chef Felix Iriandi dan juga Head Chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tiadewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada keotentikan resep, kreasi dan teknik dan juga kreativitas. Di Four Hands Chef Collaboration ini kita akan nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef, Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese scallops, ada spicy tempura maki, ada flathead lobster, ada Sumatra sniper tiradito, ada black cod miso, ada pork chop hubayayaki, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, konsep ini juga kita bisa nikmatin interactive dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Jadi kamu harus reservasi sekarang. Buruan cek info lengkapnya, follow @hamabe.bali, juga @westinbali di Instagram. Sekali lagi @hamabe.bali dan juga @westinbali di Instagram.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: 98.8 FM, this is Rock Life Bali, where everyone is rockstar. Gue tahu jam-jam segini tuh emang jam-jam yang berat ya, rockstar. Apalagi kalau lo semalam pada begadang, nonton bola, ya kan? Tapi gak apa-apa, karena namanya juga Piala Dunia ya, rockstar jarang-jarang. Apalagi kemarin tuh pertandingan Argentina lawan Egypt disambut juga sama Switzerland lawan Kolombia. Wah, heboh rockstar. Dan yang pasti, kalau misalnya lo pengen tahu nih informasi-informasi Piala.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.

0: tentang mantan pemain Swedia yang juga adalah reporter olahraga yaitu Zlatan Ibrahimovic yang memberikan komentar untuk Cristiano Ronaldo. Dalam komentarnya, Zlatan bilang kalau Ronaldo pernah berpendapat Piala Dunia hanya pertandingan 7 babak, tapi malah menangis pas tersingkir. Jadi menurut Zlatan, komentar Ronaldo tentang pertandingan sebelum Piala Dunia malah membuat dia makin terlihat buruk di depan fans, dan seharusnya Ronaldo memberikan komentar serius tanpa meremehkan satu pertandingan pun. Nah gitu ya Rockstar, gak usah terlalu moyo gitu ya, gak usah ngomong yang macem-macem deh. Kalau emang gak bisa ngomong baik, udah diem aja. And this is Gabby Jensen for The Rocky Life, What's Trending,
1: where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

where everyone is a rockstar. Kalau orang udah passionate di bidangnya rockstar, apapun yang dihasilkan itu tuh kayak benar-benar bisa kita rasakan sebagai penikmat. Apalagi kalau udah urusan makanan. Kalau orang udah passionate di bidang makanan ya, apalagi ilmu untuk membuat suatu hidangan yang nikmat, yang otentik dan yang unik, itu tuh bisa kerasa sampai di lidah dan juga di otak kita, alias gak bisa lupa gitu ya sama masakan tersebut. Nah kalau lo mau merasakan sensasi makan yang memorable gitu ya, rockstar, pas banget nih ada Four Hand Chef Collaboration tanggal 10 dan 11 Juli besok di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali ini menghadirkan kolaborasi eksklusif nih antara sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali dan juga yaitu Chef Felix Iriandi dan juga head chef dari Tsune Japanese Restaurant Sanur, Chef Nilu Tia Dewi. Kolaborasi keduanya ini fokus sama keotentikan resep, kreasi, teknik dan juga kreativitas. Nah di Four Hands Chef Collaboration ini kita tuh bisa mencoba langsung menu eksklusif dari kedua chef, mulai dari Hamachi Carpaccio, terus juga ada Japanese Scallop, ada Spicy Tempura Maki, Flathead Lobster, Sumatra Snapper Tiradito, Black Cod Miso, terus juga ada Pork Chop Kobayayaki dan masih banyak lagi. Nah cuman itu aja, dengan konsep ini kita juga bisa loh menikmati interactive dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Makanya rockstar langsung aja reservasi sekarang. Cek info lengkapnya dengan follow at hamabe.bali. Sekali lagi at hamabe.bali, juga at westinbali di

Jadi lagu ini menurut vokalis Peach terinspirasi dari seringnya personal Arrested Development bertemu sama Tuna Wisma di sekitar studio mereka. Jadi dari sana nih mereka mendapatkan ide untuk membuat lirik yang memanusiakan Tuna Wisma yang sering dianggap rendah oleh orang lain. Karena menurut mereka di tahun 1993 saat lagu ini dirilis sudah cukup banyak lagu yang bertema kekerasan dan juga gangster. Jadi tema kemanusiaan tuh udah saatnya untuk diangkat lagi dalam lagu Rockstar. Lagu ini pun mendapatkan sertifikasi gold karena berhasil terjual 500 ribu kopi di tahun perilisannya. So langsung aja kita dengarkan ini dia Arrested Development dengan Mr. Wendell.

0: where everyone is a rockstar. Jadi sore ini di Afternoon Talk kita akan muterin buat kalian obrolan dari The Rockin' Podcast. Dan sekarang Dana Suwardana akan ngobrol nih bareng teman-teman kita dari Fintopia by Easy Cash. Nah, tentang apa kira-kira pembahasannya, makanya langsung aja kita dengerin.
1: Hey, ngomong aja, yuk ngobrol di Afternoon Talk.
2: Hai Rockstar, kembali lagi di The Rockin Podcast. Dan kali ini ada saya, Dara Suwardana. Ya kan, ngobrol kalau udah saya yang keluar, berarti itu yang lain lagi berhalangan. Kali ini temanya cukup serius, karena saya di Bali dan saya lagi mengalami masalah keuangan. Canda ya, tapi gini, karena mungkin beberapa dari kita ini harus dibaca dengan serius nih, karena beberapa dari kita tahu kalau pertumbuhan ekonomi di 2025 itu kemarin cukup naik. Dari 5,11% di Bali di 2024 jadi 5,82%. Tapi ekonomi naik, belum tentu literasinya pun oke, karena dari sisi pengelolaannya sendiri itu belum tentu bikin kita ngerti, belum tentu kitanya mampu ngelola dengan baik. Alasan ini yang bikin kita kayak butuh nih sesuatu yang ngasih tahu kita tentang keuangan yang anti ruwet, ya kan? Terutama semeton-semeton kita nih di Bali, teman-teman kita, biar sama-sama seneng, istilah bahasa Bali ya, rahayu gitu, biar sama-sama melek bersama teman-teman kita dari Easy Cash. Jadi yang pertama ada Pasca, ini dari External Communication spesialisnya dari Easy Cash. Kemudian ada Jessica, ini adalah ML spesialisnya dari Easy Cash. Nah, kalau kita ngomongin soal pinjaman nih ya, kan ada banyak. Kalau di Bali, orang minjem ke bank, ke LPD gitu kan ya. Nah, dan sekarang ada istilah pinjaman daring atau pindar. Ini kita tanya dulu pertama ke Pasca aja deh sebenarnya. Kalau ditelusuri, pindar ini sebenarnya apa? Apakah ini apa ya, entitas apa sesuatu yang baru gitu?
3: Oke, kalau kita bicara pindar atau pinjaman daring, pada dasarnya ini tuh salah satu alternatif layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemberi dana atau lender kita sebutnya dengan penerima dana atau borrower gitu. Jadi Easy Cash sendiri ini, contohnya Easy Cash salah satunya, berperan sebagai platform yang mempertemukan keduanya, lender dan borrower. Sementara sumber dananya itu berasal dari para lender gitu. Jadi kehadiran pindar itu didorong dari perkembangan teknologi sekaligus masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses ke layanan keuangan konvensional atau yang sering disebut dengan unbanked atau underbanked gitu.
2: Ya. Terus berarti kalau kita ngomongin soal pindar gitu kan ya, sebenarnya kan banyak orang nggak tahu ya. Kita tahu ya minjem ke teman, terus pas mau dibalikin temennya galak. Ya. Ya kan, pas mau kita tagih nih, oh temennya galak. Nah, ini supaya menghindari kegalakan-kegalakan ini yang terjadi, sebenarnya ketentuan atau regulasi yang mesti kita tahu dari pindar tuh apa aja? Apakah ada regulasi A, B, C gitu supaya orang melek gitu, nggak abu-abu? Sebenarnya regulasi itu

0: terus terkait dengan tata kelolanya, hmm, ataupun terkait perlindungan konsumennya, ataupun gimana penyelenggaraan layanannya. Nah, disitulah peraturan POJK 40/2024 itu diatur.
1: Berarti kalau sebenarnya kalau orang disuruh untuk, misalnya gini, saat lo melakukan satu pinjaman, terus disuruh membaca peraturan yang panjang, itu sebenarnya nggak rugi kan? Itu sebenarnya sudah jadi kewajiban kita saat melakukan pinjaman, tahu hak dan kewajiban gitu kan ya, hak dan peraturannya. Kita sebagai konsumen sendiri yang harus kita mengerti apakah memang harus dibaca semuanya atau yaudahlah gitu, harus dibaca semua berarti?
2: Itu Yogi

mendapatkan perlindungan atas data pribadi gitu ya, misal di kontraknya gitu ya, guys, ya. Dan memiliki akses terhadap layanan pengaduan apabila mengalami kendala gitu.

0: seperti apa. Gimana dengan memanfaatkan orang, nggak banyak yang tahu ya, mungkin kalau gue tahu minjem duit, tapi sebenarnya manfaatnya sendiri selain uang yang kita dapat itu sebenarnya ada apa lagi sih sebenarnya kalau dijabarin secara sisi manfaat?
1: Ya manfaatnya itu sebenarnya memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kan pastinya bagi masyarakat gitu, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendanaan untuk kebutuhan yang bisa produktif, bisa konsumtif gitu ya, maupun yang mendesak gitu, yang sudah diperhitungkan atau yang sudah diperhitungkan dengan baik gitu. Nah di Bali misalnya banyak generasi muda yang sekarang sudah mulai merintis

0: memahami resikonya nih, ada sebenarnya.
1: Resikonya tuh kan banyak yang gak tahu ya. Mereka tuh taunya aku dapat duit gampang kalau ada rezeki baru dibalikin. Gak gitu kan konsepnya. Sebenarnya resiko secara apa ya? Pertama secara gamblang dulu deh, kan mereka mendapat hak. Abis itu baru kita ngomong kewajiban. Risiko dulu, seperti apa sebenarnya risiko yang terjadi?
0: Contohnya itu kayak bunga, biaya, denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran gitu ya. Hingga konsekuensi terhadap rekam jejak kredit gitu. Atau kredit scoring. Mungkin gak, belum banyak yang tahu ya tentang kredit scoring ini.
1: Jadi, kredit scoring itu kayak gimana?
0: Jadi itu gampangnya tuh di kalau misalnya kita bisa miripin kayak di rapor gitu, rapor keuangan. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran, itu sebenarnya bisa itu tercatat di situ.
1: Serem ya. Coba bisa ditambahin contoh deh kayak gimana tuh, Jess?
2: Jadi misalnya kalau misalnya dulu ada orang pinjam uang, terus dia
1: mangkir lah
2: istilahnya. Nah itu nanti tercatat di slip. Jadi orang-orang yang misalnya dia nggak bisa bayar beberapa bulan itu nanti ada catatannya, oh di slipnya tuh jelek kayak gitu.
1: Oh gitu. Walaupun misalnya gini, ada beberapa orang yang berpendapat aku bayar sama dendanya, itu rapornya akan baik apa enggak? Misalnya gue telat 3 hari nih, kan ada denda harian tuh, ada yang pakai denda harian atau denda keterlambatan bayar, itu tercatat semua?
2: Tercatat semuanya.
1: Wah serem juga ya kalau kayak gitu ya. Ini berhubungan sama tadi yang dibilang sendiri, risiko tuh seperti itu berarti. Kedepannya ada ngaruhnya nggak sih, misalnya kita ngelakuin pinjaman lagi nih, itu ngaruh juga nggak sih?
2: Tentu akan ngaruh sih, karena kan itu juga bakalan ngaruh ke berapa banyak pinjaman yang bisa kita dapetin juga.
1: Istilah kerennya limitnya lah ya.
2: Limitnya, benar banget.
1: Berarti kalau, ini maaf nih, gue sebagai orang awam, kalau bayarnya lebih cepat, raportnya bagus nggak? Misalnya nilai standar adalah 9, kita bayar 15 hari sebelum jatuh tempo nih, raportnya bagus nggak kira-kira?
2: Pasti.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Bali, where everyone is a rockstar. Masih di Afternoon Talk dan kita juga akan dengerin obrolan dari teman-teman Easy Cash by Fintopia bareng sama Dana Suwardana yang ngebahas soal keamanan pendanaan atau pinjaman daring. Jadi rockstar, dengerin lagi yuk.
1: Kalau tadi kan kita ngomongin soal kewajiban dan hak gitu ya, sebagai pemilik akun atau konsumen atau pengguna platform pindar gitu kan ya, tanggung jawab keuangannya secara garis besar dan khususnya itu seperti apa? Kan yang pertama bayar, udah pasti bayar dong. Terus berarti tanggung jawab berikutnya adalah kita bertanggung jawab terhadap limit kita sendiri di dalamnya. Bisa dijelasin secara apa ya, kalau saya bilang saya orang awam lah, orang yang baru pakai, tanggung jawab sendiri seperti apa? Bisa jelasin nggak?
2: Tanggung jawabnya yang utama sebenarnya membayar dengan tepat waktu sih, Li, gitu. Ya selain itu tanggung jawabnya apa lagi ya?
3: Bayar tepat waktu.
1: Bayar tepat waktu. Tanggung jawab pertama adalah bayar
3: tepat waktu.
1: Terus kalau ada kasus-kasus nih, misalnya ada nggak kiat gitu? Kita ngomongnya kiat lah. Ada orang yang tiba-tiba pakai, mungkin di antara rockstar ada yang tiba-tiba dapat transferan dari satu perusahaan. Nah, boleh. Ada sesuatu gak di belakang itu? Tiba-tiba kita dapat transferan yang kita tidak duga nih. Gimana? Apakah harus kita menyikapinya? Gue cari perusahaannya deh, apa gimana?
2: Kalau misalnya dapat transferan,
1: iya, apa gue terima aja? Misalnya dapat 10 juta nih, kita gak tahu nih, kita diem-diem, bangun tidur, 10 juta. Tapi perusahaan pinjaman nih, apa yang harus kita
2: lakukan? Dan gak pernah minjem di situ ya?
1: Gak pernah minjem, gak punya akun, gak merasa daftar, gimana?
2: Ya,

0: masukin aja kalau ini mungkin salah transfer atau gimana gitu. Jadi biar bisa diproses lebih lanjut oleh perusahaan tersebut gitu sih.
1: Oh, kalau kita nikmati saja?
0: Gimana? Boleh nggak tuh? Kalau kita
2: nikmati saja.
0: Sebaiknya jangan ya. Terus aku mau tambahin yang tadi hak dan kewajiban boleh?
1: Iya, boleh.
0: Ya, jadi selain memiliki hak sebagai konsumen, kita juga punya kewajiban gitu ya. Hak kita kan antara lain mendapatkan informasi yang jelas, perlindungan data pribadi.

0: isi perjanjian sebelum menyetujuinya gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Tadi ya. Ya,
0: serta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Hmm. Gitu. Jadi hubungan antara platform dan pengguna itu pada dasarnya dibangun atas dasar transparansi dan tanggung jawab bersama.
1: Ah, gitu. Ya. Berarti ya seperti yang dibilang tadi, datanya dibenerin dulu, Bu. Maksudnya ngisi datanya benar, baca peraturannya sampai habis, baca dan pahami ya. Habis itu baru kita ngomongin soal berapa besar yang dibutuhkan untuk dipinjam. Nah, harus seaman itu ya. Nah, ini agak kita ngebut dikit, kita ngomongin soal roadmap keuangan. Ini seperti apa? Gue bingung nih. Tahu ya roadmap soal naik motor, naik mobil, keliling-keliling. Ini seperti apa metodenya yang dibilang ada roadmap keuangan?
0: Oke, jadi roadmap keuangan ini sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana dulu, Bli. Yaitu menentukan tujuan keuangannya apa. Misalnya tujuan jangka pendek seperti mengikuti kursus atau membeli gadget gitu. Tujuan jangka menengah seperti menikah atau membeli motor. Hingga tujuan jangka panjang seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun gitu. Nah, setelah memiliki tujuan, kita bisa mulai menyusun anggarannya nih. Salah satu metode yang cukup mudah itu 50-30-20 gitu. Jadi sekitar 50% untuk kebutuhan dan 30% untuk keinginan dan kewajiban seperti cicilan. Terus 20%-nya itu untuk tabungan dan investasi gitu. Jadi prinsip ini gak harus kaku sih. Jadi tapi bisa disesuaikan lah dengan kondisi dan prioritas masing-masing.
1: Berarti roadmap itu adalah mengatur gimana caranya atau seberapa banyak yang harus kita alokasikan untuk masing-masing dari pendapatan bulanan kita.
2: Driving you home and jiving you out. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: You're listening to the number one lifestyle and entertainment media. Jadi kita masih ngobrol soal keamanan pendanaan online bareng teman-teman dari Easy Cash by Fintopia di The Rockin' Podcast bareng sama Dana Suwardana. Nah, kita lanjut lagi nih Rockstar. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Nah, yang harus kita lakukan, banyak orang yang mindsetnya itu terbentuknya bisa pinjol nggak nih? Tapi kan ternyata ada ini nih, ada perbedaan di antara pindar dan pinjol. Apakah ini dua entitas yang berbeda atau seperti apa pemahamannya?
2: Jessica mau jawab?
1: Jessica boleh dioper lagi di umpan boleh.
3: Jadi sekarang itu istilah yang digunakan oleh regulator adalah pindar.
1: Oke.
3: Atau pinjaman daring itu untuk menyebut platform pinjaman yang legal gitu ya. Jadi kalau misalnya legal ya pinjol.
1: Oke.
3: Nah, yang enggak kalah penting itu sebenarnya bukan hanya istilahnya, tapi memastikan kita menggunakan layanannya itu layanan yang legal.
1: Ah, pertama adalah pilih yang legal dulu.
3: Yes.
1: Kalau mau ngecek itu bisa dicek ya berarti ya.
3: Yes. Kalau misalnya di search di Google pinjaman legal itu sebenarnya udah banyak artikel isinya itu list nama platformnya yang legal apa aja yang sudah diberizin dan diawasi OJK gitu, dan sekarang itu ada 94 platform.
1: Oke, 94 kita tepelin nanti di sini. Yes. Di sini kita tulis ada 94 platform. Tentunya Isikas termasuk di dalamnya dong.
3: Yes, ya.
1: Nah, kalau kita ngomongin soal pindar lagi nih.
3: Iya.
1: Banyak orang yang salah mengartikan bahwa ini kayak uang kaget. Lu dapat duit dalam jumlah banyak bisa dihabisin. Belum tentu nanti masalah pembayarannya seperti apa. Ada tips simple enggak sih sebenarnya? Sebelum kita minjem apakah harus memperhitungkan dulu sih tadi 50 30 20 atau udah kita cari jangka waktu tertentu yang memungkinkan atau gimana? Ada tips simple enggak sebenarnya?
3: Ya, tips simple lainnya itu sisih dan sisa. Kalau kita biasanya share-nya tipsnya kayak gitu, sisi dan sisa. Jadi ketika menerima penghasilan gitu, sisihkan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang menjadi prioritas. Misalnya membayar cicilan, menabung, investasi, dana darurat gitu ya, atau sedekah gitu. Saya itu baru menggunakan sisanya untuk kebutuhan lainnya. Nah, selain itu sebelum mengambil pinjaman, coba tanyakan tiga hal kepada diri sendiri.
1: Kepada diri sendiri. Yes. Oke, yang pertama.
3: Apakah ini benar-benar kebutuhan? Ya.
1: Oke, saya butuh iPhone baru misalnya.
3: Benar, butuh. Ya. Terus yang kedua, apakah saya mampu membayarnya?
1: Nah, ini agak geleng nih. Apakah saya mampu? Mungkin agak geleng ya. Oke, boleh.
3: Dan yang ketiga, apakah saya sudah memahami seluruh informasi mengenai pinjaman tersebut?
1: Ini agak ragu.
3: Jadi
1: harus baca kan.
3: Jadi pokoknya kalau masih ragu, dengan salah satunya mungkin keputusan terbaik adalah menundanya terlebih dahulu.
1: Jadi pilihannya langsung menunda gitu. Berarti ketiga-tiganya harus dipenuhi dulu, kembali kepada diri sendiri gitu kan. Ini adalah tips paling simpel Rockstar. Berarti adalah lu pikirin dulu, kemudian sadari mampu bayar apa enggak, abis itu baru baca peraturannya seperti apa. Jangan sembarang pilih ya, karena dari 94 tadi lo bisa cek, ceknya di mana? Tapi di garis tebelin dulu, Easy Cash termasuk di 94 yang legal.
3: Ya. Jadi semeton bisa mengecek langsung melalui website resmi OJK atau melalui WhatsApp resmi OJK di nomor 081-157-157-157.
1: Oke, 081-157-157-157 ada di bawah biar nggak ribet. Di post aja video ini nanti ada di bawah ya kan, kita tulisin nomor OJK. Terus ini tadi udah ngecek udah. Terus nah sebenarnya ada nggak sih ini pertanyaan seini gua aja. Ada nggak sih sebenarnya hubungannya antara produktif? Kan ada orang yang di umur-umur mungkin mereka udah merasa kayak oh, udah capek kerja nih, tapi masih ada kebutuhan. Itu berarti umur juga diperhitungkan ya? Kalau di dalam pinjol, pinjol pindar.
3: Kan
1: kebiasaan ngomongnya pinjol-pinjol, enggak pindar, kayaknya mau pindar.
3: Memang salah satu syaratnya itu harus mempunyai KTP gitu ya.
1: Gitu sih. Nanti di situ diperhitungkan. Jadi KTP kita tuh sangat sebenarnya bukan sekedar tanda pengenal ya. Itu juga bisa menghitung berarti.
4: Iya dong.
1: Ah.
4: Dan memang ada peraturannya juga untuk yang bisa minjem itu dari umur 18 tahun ke atas.
1: Ah, 18 tahun ke atas. Oke, bisa. 18 tahun ke atas udah pasti sih. Udah pasti ya. Terus nih kalau kita balik lagi ngomongin soal kita sekarang nanya soal isi cash sendiri di luar ini, ya kan? Tenang, tapi tenang. Tapi sebenarnya kalau ada nggak sih yang sebenarnya membantu untuk mengelola? Karena gue sendiri masih agak awam soal aplikasi Pindar. Di situ dimasukin nggak sih kayak per bulan kamu dapat berapa rata-rata gitu supaya bisa menghitung. Kamu bagusnya minjemnya cuma bisa segini nih supaya keuanganmu tetap baik, itu ada kan?
4: Benar-benar ada.
1: Oh, itu ada di dalamnya?
4: Iya,
2: platform kita ya.
1: Di platformnya ada, di isi cash ada. Wah, keren nih. Jadi Rockstar kamu nggak akan bingung lagi seandainya kamu kayak, gue butuh 100 juta nih. Tapi sebenarnya kalau dihitung dari pendapatan, kamu butuh sekian tahun untuk mengembalikan, kan gitu kan ya, dari apa istilahnya, dari perhitungannya sendiri, kamu cocoknya segini aja dulu gitu ya. Ada sistem seperti itu, berarti penghitungan pendapatan berpengaruh pada pinjaman.
2: Gimana
1: jatuhnya? Supaya gampangnya limit kamu dibatasin karena pendapatan kamu cuma segini gitu ya.
3: Sebenarnya yang mempengaruhi besaran limit itu,
1: yes,
3: salah satunya dari pendapatan kita, benar.
1: Yeah.
3: Terus yang kedua akan dicek juga sih profil atau credit scoring kita gitu. Maksudnya kayak histori pinjaman kita di tempat lain itu sehat atau tidak gitu. Jadi dari situlah limit itu akan disesuaikan dari situ.
1: Oh, bahasa gampangnya tahu diri. tahu diri om, kamu daftar terus kamu butuh ya seperti yang dibilang tadi, ada kebutuhan darurat, rencana jangka panjang, itu bisa semua ada solusi yang sebenarnya ditawarkan untuk memudahkan keuangan kamu, bahkan ngatur keuangan pun ini termasuk di dalamnya. Ada lagi nggak yang pengen disampaikan? Mungkin lu punya tips atau sesuatu yang lain yang bisa bikin kita tercerahkan. Hari ini gue dapet satu ilmu di mana membagi pendapatan dan juga mengetahui yang mana Pindar, yang mana pinjol itu adalah hal yang wajib gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin?
3: Mungkin kami mau menitipkan satu pesan untuk teman-teman di Bali. Kemampuan mengelola keuangan itu adalah salah satu keterampilan hidup yang akan terus kita gunakan sepanjang hidup gitu ya. Bukan hanya ketika sudah memiliki penghasilan, tetapi sejak menerima uang saku, penghasilan magang misalnya, atau pekerjaan paruh waktu gitu, maupun saat mulai merintis usaha gitu. Nah, EasyCash percaya bahwa inklusi dan literasi keuangan itu harus berjalan beriringan. Semakin mudah masyarakat mengakses layanan keuangan, ya semakin penting pula memastikan mereka memiliki pemahaman yang baik gitu ya, pemahaman yang memadai untuk menggunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi jangan pernah merasa terlambat untuk belajar mengelola keuangan. Mulailah dari langkah-langkah sederhana, karena keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan membantu membangun masa depan finansial yang lebih cermat gitu ya, dan lebih sehat.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 88 FM, this is Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Akhirnya ya, sampai juga nih di ujung The Rockin' Podcast. Nah, kita akan balik lagi dengerin sama Dana Suwardana. Buat rockstar yang mungkin baru bergabung, ya udah kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Kita dengerin lagi podcast teman-teman dari Easy Cash by Fintopia.
1: Nah, tadi kan abis tips nih, kan kita kadang suka bingung ya, gimana cara bikinnya, ada yang gampang gak? Banyak orang kayak, apakah gue harus mencari sendiri, ChatGPT menjawabkan buat gue? Bisa gak dikasih

0: lagi tentang pentingnya credit scoring. Ini ada di
1: sini. Ya kan? Mojang.
0: Ini ada Mojang, salah satu inisiatif literasi keuangan kita. Mojang ini kesingkatan dari modul bijak keuangan. Jadi kita bekerja sama dengan Financial Planner, Asosiasi Financial Planner IRFC, dan juga Asosiasi Fintech Indonesia untuk membuat modul ini. Jadi Mojang ini tuh panduan edukasi

0: terjadi agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak gitu.
1: Di dalamnya apa isinya?
0: Di dalamnya isinya seperti ini, ada quiz, ada games, ada tips juga. Ada ya, sangat colorful bisa dilihat. Ini enggak cuma hard copy aja sebenarnya, kita ada versi soft copy-nya, PDF-nya itu bisa di-download di website-nya EasyCast. Nanti semeton bisa masukkan nama dan nomor telepon aja untuk bisa download itu.
1: Ah, seperti yang kita bilang tadi. Pokoknya lo harus pintar, lo bisa cek, enggak harus hard copy, soft copy-nya pun ada, bisa cek di tetap link di bawah. Nanti kita munculin linknya, tring gitu.
0: Yes. Selain itu ada satu lagi, boleh gak?
1: Boleh.
0: Jadi versi digitalnya juga nih ada platform based AI. Namanya Chat Pindar. Jadi Chat Pindar ini tuh kita bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia juga untuk launching ini. Teman-teman bisa tanya-tanya di Chat Pindar tersebut, chatpindar.com, seputar pinjaman daring. Pokoknya misal mau memastikan apakah platform ini legal atau tidak gitu. Terus kalau misalnya saya sudah pinjam, bisa pinjam lagi gak di platform lain? Seperti itulah contoh-contohnya.
1: Semua pertanyaan-pertanyaan orang awam seperti saya akan terjawab di sini, di Chat Pindar.
0: Pokoknya bentuknya tuh kalau misalnya orang-orang mungkin familiar ChatGPT, tapi ini Chat Pindar khusus pertanyaan tentang Chat Pindar aja.
1: Nanti kita munculin ke berarti tidak ada waktu untuk berhenti belajar, Rockstar. Bukan cuma masalah hidup, tapi juga masalah duit, masalah ngelolanya seperti apa. Kamu mesti tahu, dan kita bisa bilang ya, orang tuh kalau punya konsep aku nggak pengen minjem, nggak, itu sebenarnya minjem itu nggak tabu. Ya kan, kita butuh pendanaan, itu tidak tabu untuk meminta tolong pada orang lain. Tapi gimana pinternya kamu untuk mengelola uang? Gimana pinter kamu buat apa ya, menutupi atau mengembalikan sesuatu, ya kan? Sampai jumpa di Financial Freedom. Saya nggak mau ngomong bapak-bapak itu, jangan ya. Jadi makasih ya udah mampir ya, dari Jakarta jauh-jauh ke sini udah mampir. Terima kasih teman-teman dari EasyCast, dari Fintopia, dan Rockstar. Lo kalau pengen tahu lebih banyak, ada di bawah, kita kasih linknya mereka di bawah, lo bisa lihat informasinya. Terus belajar-belajar, tadi ada roadmap keuangan, terus lo belajar-belajar soal pindar, info 94 pindar yang legal ada di situ, EasyCast ada di dalamnya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe YouTube The Rockin' Life, dan juga sampai jumpa di episode berikutnya dari The Rockin' Podcast. Saya Danas Warrena pamit.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Rock Life Bali where everyone is a rockstar. Untuk menyelaraskan satu ya orang dengan orang lainnya, apalagi di bidang kerjaan, apalagi di bidang karya, itu tuh emang susah banget ya rockstar. Makanya perlu ada chemistry tersendiri dulu nih untuk menyatukan itu semua. Nah, ini chemistry-nya udah dapet banget rockstar antara Chef Felix Iriandi dan juga Chef Niluh Tia Dewi. Makanya mereka ini berkolaborasi dalam Four Hand Chef Collaboration tanggal 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali itu menghadirkan ya kolaborasi eksklusif antara sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, yaitu Chef Felix Iriandi tadi, sama head chef dari Tsune Japanese Restaurant Sanur, ini Chef Niluh Tia Dewi. Kolaborasi keduanya tuh fokus pada keontetikan resep, kreatif, kreasi, dan juga teknik. Nah, di Four Hand Chef Collaboration ini kita tuh bisa nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef. Mulai dari hamachi carpaccio, terus juga ada Japanese scallops, ada spicy tempura maki, ada juga flathead lobster, Sumatra snapper ciradito, black cod miso, pork chop hubayayaki, dan masih banyak lagi rockstar. Gak cuman itu nih, dengan konsep ini kita juga bisa loh menikmati interactive dining experience, yaitu special teppanyaki menu khasnya Hamabe. Dan gak hanya itu juga, dengan konsep ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang pastinya memorable rockstar, selain makanan enak tentunya ya. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya langsung aja rockstar follow at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagram, sekali lagi at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagram.

0: What do you know about the multiverse?
1: No need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Malam mau nonton apa ya, tenang aja karena kita punya rekomendasi film yang bisa lu tonton malam hari ini ya. Jadi untuk judul lagunya sendiri adalah The Death of Robin Hood. Recommended movie kita ini tuh lagi tayang di bioskop. Di masa tuanya Robin Hood hidup menyendiri ya dalam pengungsian setelah mulai kehilangan keyakinan kalau dirinya adalah pahlawan. Satu saat dia bertarung melawan pasukan negara yang mencoba menyergapnya, dan akhirnya pertarungan itu membuatnya terluka sampai terpaksa dibawa ke tempat terpencil. Nah, di sana dia dirawat nih sama perempuan misterius bernama Sister Sigrid, sambil teman lamanya yaitu Little John berusaha menjauhkannya dari musuh lama yang masih menginginkan nyawanya. Nah, bukannya fokus pada action, film ini malah menawarkan kita untuk berpikir, apakah pahlawan di masa lalu akan punya masa depan yang benar-benar menganggapnya pahlawan? And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: FM. This is Rock Live Bali, where everyone is a rockstar. Udah hari Rabu, rockstar. Semoga aja 3 jam bisa benar-benar membuat lo jadi lebih rileks lagi hari ini. Dan yang pasti besok kita akan balik lagi di jam yang sama. So, jangan kemana-mana. Abis ini masih ada lagu-lagu seru yang akan temenin kalian sampai tengah malam nanti. Thank you so much yang udah dengerin. Terima kasih juga Dana Suwardana as a producer dan juga operator yang bertugas. Gabi Jansen pamit. Have a rocky night. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Oh boy.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Dih, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Seibu ragu datang memaksaku.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: It's Win Brother Them. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, selamat pagi rockstar. Good morning, morning, morning,
2: morning. Yes.
3: Semangat buat hari ini. Ini udah di hari Kamis, besok udah Jumat aja ya.
2: Nggak kerasa ya.
3: Nggak kerasa kan.
2: Jam-jam gitu.
3: Nggak kerasa juga. Bentar lagi udah menuju akhir bulan lagi.
2: Iya, pasti nggak kerasa.
3: Kemarin baru awal bulan ya.
2: Ini baru minggu pertama Juli. Lanjut aja langsung terus nggak kerasa. Tiba-tiba Desember.
3: Iya, tiba-tiba udah tahun baru lagi.
2: Baru lagi rockstar. Lu setuju nggak sih? Kalau dari tahun ke tahun rasanya semakin cepat harinya berasa.
3: Iya.
2: Kayak kita yang udah kerja rockstar rasanya nggak cukup dengan satu hari itu.
3: Betul.
2: Kayak benar-benar harus ekstra hari deh untuk menyelesaikan banyak kerjaan rasanya.
3: Bener banget, aku ngerasa banget sih, apalagi makin ke tahun tuh kayak misalnya gini, perasaan awal tahun kemarin tuh baru mau mulai resolusi misalnya gitu.
2: Yes.
3: Tiba-tiba udah di ujung tahun lagi, udah di pertengahan tahun, resolusinya belum terjadi-jadi gitu. Nah buat kamu rockstar mungkin ya udah mulai ngerasain kayak aduh, resolusiku nih baru jalan 20% gitu. Kayaknya aku harus lari nih, soalnya udah masuk di pertengahan tahun gitu. Tetap semangat lah, semoga apa yang kamu kejar, kamu targetin di tahun ini tuh bisa tercapai.
2: Bisa terjadi ya. Walaupun semisal resolusinya dari awal tahun kemarin, awal tahun ini rockstar belum lo laksanakan, mulailah dilaksanakan dari bulan ini rockstar. Seperti itu rockstar. Yes rockstar, pasti kamu akan seru-seru ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan sekalian request lagu juga, jangan lupa ya, pastinya di Age of Empire FM, Rocky Life Bali, di Gamma Air, Good Morning
3: Happy Rockstar.

0: a fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Filling up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com. Bandara Brisbane menjadi bandara pertama di Australia yang resmi menggunakan campuran minyak goreng bekas dengan bahan bakar reguler untuk pesawat jet. Pengumuman pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan hasil produksi perusahaan Viva Energy disampaikan di Brisbane Senin 6 Juli 2026. Langkah pemanfaatan minyak bekas diambil sebagai solusi menghadapi kenaikan harga minyak dunia karena konflik di Timur Tengah, sekaligus mempercepat transisi menuju penggunaan bahan bakar rendah karbon di sektor penerbangan.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kuta, Inspektur Polisi 1 berinisial MDP, terbukti positif mengonsumsi narkotika jenis ekstasi setelah menjalani tes urin dalam inspeksi mendadak kepolisian daerah Bali. Pengumuman mengenai penahanan dan pemeriksaan perwira polisi di bidang propam disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi, di Denpasar Selasa 7 Juli 2026. Polda Bali sekarang sedang mengevaluasi status jabatan MDP dan menegaskan setiap anggota yang terbukti melanggar akan menghadapi proses disiplin, kode etik profesi hingga ancaman sanksi pemecatan dan proses pidana. This is Eriweda.
1: This is Hiyo Medellin.
2: For the Rocky Life Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rocky Life. The Rocky Life. The Rocky Life.

0: It's one part of them. You're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, rock star di jam-jam segini ya. Biasa kalau jam-jam segini tuh aku suka mikirin sesuatu gitu. Kayak mungkin mikirin makanan.
0: Jam segini udah mikirin makanan.
1: Iya, jam-jam rawan.
0: Jujur ya, karena kita bertiga sama rock star. Tadi aku waktu Yuyo sempat ke toilet bentar. Tadi aku sama Agung sempat gini. Wait, nanti. Jam 9-an gitu kita mampir ya ke koperasi, kita pengen beli jajan.
1: Tuh kan.
0: Itu kan Agung.
1: Jam-jam rawan.
0: Oh, bukan jam 9 Rockstar, ternyata jam 8.
1: Jam 8 lebih cepat ya, lebih enggak tahan.
0: Enggak tahan ya Rockstar ya. Dan pokoknya kalau ngomongin makanan enggak akan ada habisnya Rockstar, yes. Apalagi makanan-makanan saat ini itu kan banyak banget mengalami evolusi Rockstar.
1: Betul.
0: Dan pilihannya enggak akan ada habisnya untuk kita nikmatin. Termasuk juga lo bisa dapetin experience yang oke banget, rasanya enak, tampilannya udah pasti menggugah. Terus spesialnya Rockstar,
1: apa tuh?
0: Mana lagi nyari ada sebuah kolaborasi dalam sebuah makanan gitu. Jarang-jarang lo Rockstar, dan pastinya kita bisa kesini nih ke Four Hands Chef Collaboration di Hamabe Japanese Restaurant, The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini di 10 dan 11 Juli 2026 Rockstar.
1: Yes.
0: Dan kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusifnya antara sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, Chef Felix Iriandi, juga dengan head chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tia Dewi. Nah, kolaborasi ini Rockstar benar-benar berfokus pada keotentikan resepnya, kreasinya, teknik dan juga kreativitas.

0: kualitasnya. Untuk lo yang sekarang wondering Rockstar for Hand Chef Collaboration ini apa sih? Makanannya apa sih? Kira-kira apa ya yang ada di sana? Nih, jadi di For Hand Chef Collaboration ini lo bisa nyobain langsung Rockstar menu eksklusif dari kedua chef. Mulai dari Hamachi Carpaccio, Japanese Scallops, Spicy Tempura Maki, Flathead Lobster, Sumatra Snapper Tiradito, Black Cod Miso, Pork Chop Hubayayaki, dan masih banyak lagi Rockstar. Wah,
1: menarik banget
0: dan
1: ya.
0: Dan Rockstar dalam satu hari itu lo bisa menikmati benar-benar selengkap itu menu ala Jepang. Dan gak hanya itu Rockstar, pastinya dengan konsep ini juga lo bisa nikmatin instructive dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Buruan deh reservasi sekarang, jangan wondering-wondering aja, jangan berpikir aja, jangan ditantang Rockstar. Cukup lengkapnya buruan dengan follow at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagram. Sekali lagi di at hamabe.bali, juga at westinbali.
1: Dan pastinya Rockstar yang satu ini gak kalah spesial.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Maaf Rockstar, tadi ada sedikit kebocoran kalau kamu mendengarnya.
1: Bocor, tapi gak apa-apa ya, namanya hidup gak ada yang sempurna ya kan?
0: Yes.
1: Tapi kalau setiap orang pinginnya jadi sempurna, kayak aktor Hollywood satu ini. Ada Jesse Eisenberg. Yes, yang mengungkapkan ambisi besarnya untuk bisa balik lagi, bisa comeback lagi untuk memerankan karakter pesulap J. Daniel Atlas yang dalam kelanjutan film Now You See Me keempat. Yang then, terakhir kan Now You See Me yang ketiga nih.
0: Kamu nonton?
1: Nonton. Aku tuh suka nontonin ini, Now You See Me. Kamu nontonin gak?
0: Jujur gak?
1: Jujur, aku karena
0: nontonin tentang hantuan-hantuan.
1: Bukan. Kayak, jadi kayak perkumpulan pesulap gitu. Tapi mereka tuh kayak suka merampok gitu.
0: Oh, yes.
1: Kalau kita bilangnya,
0: pantas kamu suka jadi pesulap ya?
1: Aku suka jadi pesulap dan juga perampok. Hati-hati buat laki-laki ya.
0: Pesulap ya.
1: Saya suka mencuri hati kamu soalnya.
0: Pernyataan mengenai antusiasme, gimana semangatnya si Jesse ini disampaikan di media The Wrap Minggu 5 Juli lalu, Rockstar.
1: Dan pastinya Rockstar, karakter pesulap yang confident dan percaya diri itu tuh yang menurut si Jesse itu memberikan dampak emosional yang positif buat kehidupan dia di real kehidupannya lah. Jadi kayak berbeda dengan peran-peran yang biasa dia lakuin. Jadi misal kayak pria yang depresi, terus kayak emosinya gak stabil. Jadi kayak di film ini tuh ngebawa dampak positif. That's why dia tuh kayak pingin lagi bisa meranin itu gitu.
0: Dan juga Rockstar pihak studio Lionsgate udah memberikan persetujuan resmi nih kalau untuk memulai produksi film keempat mereka setelah Now You See Me 3 mendapatkan lebih dari 932 juta dolar Amerika di box office global. Gak sabar ya untuk menantikan update dari film keempatnya Rockstar. Marilah kita tunggu dan kita simak apakah Jesse akan memerankan kembali.
1: Iya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: giving you nonstop hits all day long. Rocking you in Jakarta, Bandung, and Bali. The Rockin' Life, TRL.
1: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali, Music Lab.
2: Yes Rockstar, it's time to update your playlist Rockstar.
1: Yes.
2: Ini saatnya untuk kita ngobrolin tentang lagu-lagu terbaru di dunia ini.
1: Betul sekali. Dan kali ini kita kedatangan lagu dari musisi indie ya.
2: Yes.
1: Ada Phoebe Bridgers.
2: Yes.
1: Bridgers deh. Jadi setelah 6 tahun dia gak pernah ngerilis project solo lagi ya. Sejak album terakhir itu The Punisher di 2020, Phoebe akhirnya kembali dengan lagu terbarunya yang berjudul Lost Boy.
2: Lost Boy. Siapa ini? Lelaki itu yang hilang?
1: Iya, mari kita temukan. Kita bantu Phoebe untuk menemukan lelaki itu ya. Jadi lagu ini rilis di 25 Juni 2026 nih sebagai single utama dari album studio ketiganya Lost Weekend.
2: Yes.
1: Yang dijadwalkan bakal rilis full nanti di 14 Agustus 2026 nih Rockstar.
2: Dan secara genre Rockstar sebenarnya Lost Boy ini masih mempertahankan ciri khas alternatif indie folk dan melankolisnya si folk nih Rockstar.
1: Yes.
2: Dan secara garis besar lagu ini mengeksplorasi tema trauma masa muda, ketidakdewasaan emosional dan dinamika hubungan yang rumit.
1: Jangan-jangan Lost Boy-nya adalah dirinya sendiri.
2: Bisa jadi Rockstar ya. Biar kita nggak cari tahu, mari kita cari tahu sendiri. Bingung ya Rockstar ya.
1: Daripada kita bingung-bingung, mending kita dengar langsung ya.
2: This is Phoebe Bridgers with Lost Boys.